0: utangkah kuakis kuakar kimpele FM nakatros beni sa lahong kabal. Bangyo sa kreli kakwadiyo.
1: Es kana kakwa aksal ulo sa klisake, sonu saksalik angkel. Son alilikak ahik, rera bingkilik angkel.
2: Bangyo singko.
1: Bantio singko ciris kokel kotinas kacis kamano rikinek di kakus kabits amanan cikahunil to bantio sing cancang kacon kan kamusik ketikibak bilik anghel
2: Bantio singko